0: Mbasa,
1: Mbasa Studio.
2: Baba la.
3: Chiko mechama kumwaja bwana. Wengi wanapenda kunita Yarukuru ya se. Wengine wananiita Ura Shokere. Wengine kunyuga. Wengine wananiita
4: Kuru. Yo. Nite ndu. Chiko mechama kumwaja pamoja bwana. Nenga uingereza kato batu kwa nari uingereza ya nika Tanzania. Wanza mahima yu kabono ukonu. Ntoho ke ten toho aya. Baga uingereza. Ha? Kamu yang tak yakin kan masih nama suni, jangan katu tingkiri rahan mah. Okey, wanak kaya tu gunung tuh. Hari kure jauh ini kira sih ni lah. Okey, wanak cek apa kaki aku kaya apa, tidak ikat aku rekaya apa ni. Stereo, and the five. Oh lah. Okey, wanak apa nak? Nani angko ani coro yu, pimui. Okey, kaku orang orang siapa kita orang orang okey kaku ebo runi saka Tanzania. Taka yes yaro ngoja kwanza kidogo ngoja kwanza kidogo eh ngoja kidogo kwanza unaona bana eh na ina kashu kuli non stop cha kwanza arende kidogo wadogo bane iha hanashika ka Tanzania ya puna ka shughuli goko unene hema go ha nani anabisha kanda ya ziwa nene hema go Ninga uingereza. Aha. Kwanza gete sana na daire gita. Kali sana ukanda ya ziwa mkana gedebi. Stereo. Uyari ni shucha mambo haya. Ti kame ritare tunawakaribisha sana wasani kutoka sembari mbari. Onana na Daisy. Kwanza inamba chane cha kumina sama unashi koko na kira kake cha mfeni. Nambi ya gare. Chena yom ye ya. Atilata sifuri saba. Tano tano. Sawa. Harafu kuandika 91 sawa harafu kuandika 5233 basho okere ihubya koni bone pana kurano
5: mama mama monza
6: hey mwi patoko wana ntaka nduta zaidoni donwele kere Chiko mechama kumwaja bwana. Wengi wanapenda kunita Yarukuru ya se. Wengine wananiita Ura Shokere. Wengine kunyuga. Wengine wananiita Kusa baba. Nite baba mage. Nize batoko bwana jisome.

0: Tama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.